shedi di enyo nyam erwadi enshira yenyina se anadwi anopai ene dai nso wasori se ujine mu edi mpaya no mo mpaya dware mpaya sra mpaya bo shempai bo anantim pai bo erwadi yankupon enshira